Yo, ini mana ke aku? Anyway, Pana, Pak PJ. Yo, kau orang mana kau mana ke aku? Anyway, Mystery Girl, Kapira Andrew. You coming up next year to turn mana ke aku? Bring it on, Kapiskwa. Kabelnya.

0: Yo, name Nolan Bookmark. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio. Nolan
1: Bookmark. Why? Tao nya korakan we. Piara muk blenya.
2: Nah, tao.
1: Magatara we.
2: Ma mga rakam ko tao eh.
1: Eh.
2: Ngorongom magatara ay kanrale. Danal ngorongom ay kanrale. Magatara.
1: Eh.
2: Yo ngaron urap pandam.
1: Alal.
2: Wala ngom nya yako ya. Captain
1: Cook.
2: Ka ngorongom tebal. Danal. Tartaram danal general. Le umandal bin ngai kanam.
1: Jin. Dalam ada front, I mean, dalam captain bertanya ko.
2: Ya ka.
1: Benar.
2: Tanal ngurung ngaikan. Napa mana? Makasin.
1: Eh.
2: Tanal ngurung ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka pikangan tanal. Napa ngarung waktu man? Napa mau cari pak ya ko?
1: Weh.
2: Pilihan macam tanal mana? Boya nam. Napa mau?
1: Waktu mana?
2: Waktu mana? Ka mit mit tuanam jalak tuanan. Napa nanti benan? Wajib na. Kalian ngap na? Ngal alemanan.
1: Rain sound ana
2: na palen bilen len tar palen o rakkelin na paun ban walun
1: rakke manan
2: walu yo ra bertan ben na pa dry kum
1: dak tu mabulongon
2: oi
1: nanum taste
2: bilen yam nan ngan kum bilen gal ke wa tipal na pa dong talembo
1: chen
2: butur nan na talembo
1: eh
2: bilen yam nan taste ma
1: ai ale gol ran ga mo ale bale wap tu man
2: nuno rong marano ka
1: Kanun no, eh?
2: Dekat mana?
1: Tunggu, rambo klevia tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nain bang mix mana ni le? Dari pam.
2: Fly pam ingkan ma?
1: Fly pam nanti nain mana yang nak nanti?
2: Orang bang dalam mana mit mit tun ma? Ka boiling, ka napa nanti? Banyak baruan nanti, napa nanti biar? Region, dari pam. Region a kawat ternanya pat, balayan bang dalam napa? Kanan mah banyan, pad. Bulolup cuman banyam kap napan banyanal bulu frying na. Nayo fly bayum. Biar cian mah banyanal banyam napam dari pam.
1: Nayo mango.
2: Mango o napa yo? Nada jangway.
1: Lerawar.
2: Yo lerawar yo.
1: Kap mango eh. Kap coconut.
2: Banyan lerawar rumbal ma. Banyan napam merawat baik ya. Kap coconut.
1: Woi,
2: you nabeng balam napan nani?
1: Renakam balam nana
2: balam mana pan beng jeolo?
1: Chen, abis chen lejo dapun me, dapat lim.
2: Upadar chen ma kam, no kam beng dalam benda yang dalam kelas ma atom napam apda
1: kajapam
2: kajapam kajapirk.
1: Woi, nunam chase lingui
2: ngalangam no ka jinal napa jinal Darwin Wolf
1: Chen
2: pilihnya teripa.
1: Wala.
2: Rice me.
1: Tam ko ngoy tarip me noang am nyakura me.
2: Napa mo bininya wakko mo ngaya chais bininya at napa.
1: Wae.
2: Kan ko.
1: Jen. Yo al panala da bango major arma marbulin.
2: Napa bininya kongol ko.
1: Ayo al panala malit malin malagong mabango ngam.
2: Napa. Mau jugong ni yo. Bininya beng bininya napa mdanala. Tunggu lah, nana will meringgi mak napa berenyo?
1: Jen,
2: nyonya nuk kandau.
1: Wah, kau mana yang nuk kandau?
2: Nah,
1: ngai de?
2: Nah ngai de.
1: Butu butu nuk berenyo ngai de?
2: Gua yuk ke bebe?
1: Butlin.
2: Biar aku nanya lambar mal.
1: Wah,
2: mutton.
1: Butu butu nuk mana?
2: Tunggu
1: tunggu ngai.
2: Nah yang berenyo ngai de ya aku.
1: Sen beraja.
2: Nah juga?
1: Sen beraja.
2: Ya kata nam dangerous deh aku. Napa nana marang bro mendamin? Napa orang ni aku tengah ngaji bang bro macam mana? Ya aku yo. Napa ni aku kem?
1: Sen berja.
2: Kay. Belik. No kanam danal.
1: Eh.
2: Tapi cian betul dap tanam ringing open all night.
1: Nah danal.
2: Wajib injir tu minan.
1: Woi.
2: Jora jora mana?
1: Eh.
2: Waktu man.
1: Nalpan bang name. Atam liberten dana lang gue o bookmark ko
2: na dana lang ko
1: jen
2: na man na work ora
1: eh
2: o karo ko bina niya niya na pa na bang kung ka ngayon kapulit to no na pa bookmark na bang dan feeling dana lang niya ka nyinam bang dana after na pa mjapam ka chitan ma bang dana nyinam tira tira mana
1: bra na wait na bang ngatay o
2: wajin jirik to na kulan black to
1: wah ekade yo
2: Mia puno napa
1: kolok ko ben no kabdar
2: na do muchel angel no kabenjal ay muchel angel bur manje war pamna benjal
1: na ma benar pemyako
2: tamro
1: temet temre mena
2: penem dal go bebit na
1: temet temre me
2: Breton penem dal go bebit tongan bingo his team up bingo ka Fiji ka PMG bingo
1: kana ar mena ayre na tre na nen bulon jin
2: Bandung.
1: Ya kaya.
2: Napa banyak but pulu jalan kau. Napa?
1: Tanang dark tu baru lama korena.
2: Bayar ding pulu mandu. Duduk. Duduk kumni bayangai.
1: Duduk. Oh ya.
2: Indek kumrum bala.
1: Bakar. Terps.
2: Napa banyak
1: bandung. Bandung.
2: Napa nang kumna.
1: Kajar. Wika.
2: Wika bandung kau.
1: Akai.
2: Pulu mibin. Mana abu yo yo darak. Ya kaya rongutan.
1: Chen. Ya kabelan nyawa. Banyak. Ya bak tu break kami be leo pala weekend ni
2: nun bak tu ne warbam na be bab tin me benga panang tu week ay
1: ngan bak tu bulu mun bulma
2: ne do jodo bi jom
1: temet temet manya kulan dot tun
2: jodo bi jom kayu bul ka yak kan yo ma yo jin la kulan ya la bulu yo ka welcome tango yo ngo manikayo awa

Yo, Bukmak, ada aku BJ menunggur ke tiar orang itu ada arts ngoh ke nomor ngama 88.9 FM toa yulung rere ngoh. Yo yo.

Io nah mire bok mak ngarain ino ton yang rakawang ngain gaga lewen komor sire pingur kanga main makadol gayu ngore dia ukurah.

Yo, mungkin merakun yang ada James Bayong. Dia lina kul makangama area 8.9 FM. Dia kaliwin ko ka stay tuned.

nanangu droji pendo bingu nanam bolje juta hilda hiwaranga weyaregu hala jingana na roin bango kolinjau ajundo rongo palara nanang bolje juta makelo jilba palani hala ji

0: Jo, den med vullunga med värmakta och...
1: Jag minns honom. Vamos nu. Jag råkar när hon är bunna på att leva i en kuja. På kana rangilla. Rangilla på ngat leva. Jo,
2: eh?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Wey, nama jengkar. Marja rungi ama. Wangal. Aku minta kma.
3: Mie.
1: Kma ini mencakap perawat. Mainnya sana ya. Mati nilam bulu kanya family sekunan bim. Jaka burum. Kuya ngana bulu kanya orang kok. Kama ipal. Iya. Kecekan aja orang kok. Abi pernah perlu dari kau after school, dari rob tarak karun tarak kor, bukan muang atau ada orang kamu ini. Pala ya rob tu nale. Kunda mana perlu pulak opennya larut na, mangaja kunda brown, opennya apa nya kacet. Kamu ngaja cik, kamu ngaja. Jurung ni mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni lelaka, nama ngucimir mangaja kunda. Abi beli rabe rekonda. Wapa ni la perlu ni mana angkara la perlu la kupai orang ni kupai beli tu la perlu. Biar kupai orang ni kamera. Wapa ni orang ni pelakanda orang ni. Nak kuna kam darah moya ko. Minta urut ko, cikir jamah meru, cikir ngajar la jamah. Abi pia, tak kamera pula, mera pia mera jalan orang ni paman. Felicity, aku, Teka.
4: Walau in the world, 12 o'clock. Kuali yung munday.
5: Yung bukpak, yung nga. Ngarang milkirinji, kangamay nga ka 88.9 FM. Yung radio.

0: Yo, Ngarayako, Tabata, you're listening to 88.9 Yolong Radio at Nolon Boy.
1: Yo, Dama, the NTV, yo, Tara, and the Dow, Rapka.
2: Nukwa kap, Rapka.
3: Tuang kamu lalu bang, bang, lalu.
2: Well, 1, 2, 3, 4, 5.
4: Ya kan ya.
2: One, two, three, four, five.
4: Kalau bang, bang, lalu.
2: Tambah lukar paman, 3, 2 o'clock nak kaki. Cari ngalang orang jenah nak wait fix ngalang lukar. Ya nak kaki ada berita undal cara nak dalam laksa nak. Berita yang orang orang ini nama ya tekan. Kau yang ngobrol berita. Nah tu orang yang orang ini nama. Siapa yo? Kakam parayo. Pero nada, ya la cámara.
1: ¿Cómo lo era,
2: Matisse? Tú vas a llevar la neteca, cale con la llamada cari. Bueno, tú le pones cale con la. Hago una blanca y carro en ya con Naui. Naui, Ana. Ya conmigo, Naui. Nah, macam tak. Belum kau kau ngapa ni?
1: Kau ni
2: beli mana? Mana tak tak tuan ni? Kau ni ada na? Ya itu ni. Pak ni. Ni. Pak macam mana perlu ni jam berkole? Kau ngapa tahu? Pak macam beli jam berkole? Kau orang ni, kau buat apa kau? Kau ngapa tahu? Tahu. Nah, kau ngapa? Eh, muktera. Saya phone muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
5: Itu lagi mandoran apa ya? Mari
2: deh. Beri dulu mai. Nah,
1: nah. Mawangan.
2: Mawangan ada lo. Perlu. Ma. Paman nak perlu di sekolah. Paman sekolah belakang jabam. Sekolah nak perlu le. Benista, macam ni harap tu nak beli shop tu lah. Kula, benda kau wanga, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyian nak perlu ngat tulung shop, taran nak orang. Aku unyian nak perlu taran nak orang. Kau tu lah nyerek kodin gang orang, kadal cina. Mulang mulang start, nengen tiang ngapalang unyian education center na, adult education center na, tiang unyian lah. 1, 2, 3. Kadu ala nanti le pun saya nak berintara orang. Nana beli kam child care center orang. Ada yang apa lah? Unila nak pergi wang am berintara orang macam naik gold malay. Pam tangun ni naunya? Mana kadu wang ni? Naunya? Workshop kadu ala balik ni nursery. Unila nak pergi aku technical school ya aku. Barang yang pen post primary orang ko, unia ten ko, iya ten ko kalau pen ko na, unia school, post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau panam, unia wang anak pun ko kalau itu education center ngatil mo. Unia lagi ngarang ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nak milenya. 16 million yang ada, berada. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk di orang taruk orang hati ni jama literacy center orang. Muni aku hati ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu ni tak kalau ni paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu ni finish cak macam shop li. Rupiah lepas jam mana punnya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalian ni, iparan ni, macam ni, iparan. Kalau yang baru lah, panik ni lah baru tangan kita ke anak. Baru ngalap permeriu.
1: Nih,
2: baru ketika panik ni juga nak ada kulit juga nak ada penting juga.
1: Wah.
2: Ngata lepas mana baru drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau enam bulan, wang kan? Macam mana bulan? Minyak teh kalau tiang apa langun yang tiga sibek kalau tang kata orang kata kalau telo ban bapu melil yulungnya rikau ko binural bagaimana lah orang itu dia kalau mil minyak yulungnya alih dia angan apa orang kayul kalan ini
1: baful nak
2: kalan ini orang hidanya kacang yang angan apa kalan yang tu namanya kacang mula kaya lo, angin malam itu kena orang yang orang yang orange warna, apa ni? Nik tu ni? Banyak yang berlaku tu ni, kalau mix, banyak rulem na benda ni nik tu ni nanya. Aku pula ni macam ni, ni kaya kau dah, ni macam kula, benda lumur, benda lumur, lumur, lumur, kuku ni nangar kula, ni mana ni? Nau ni, kau yang ni nau ni, jorup macam apa ni nik lah. Nama mereka bulu mereka, naya net, terima la kulunginya, balai na naul la, unyi na net, tapi na unyi aku ya bi, rangin gua pelanggur ada, mungkin mah,
5: iya,
2: awal pelanggur bulu je, apalnya betul betul ukan na lebih bamer ya, mara enya la balanya ukan na, rangin gua lebih panik lecualan, akan ada friends kuikan,
3: this is called heaven above.

Aku jauh-jauh kata-kata mereka ya untuk kerja bangun satu atas dayuna woy. Woy bin, woy bin. Ya kan ada kalau lagi cuman-cuman. Woy bin, woy bin.